0: am alokat tak sam kai jerapek am isera ayang naiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayang naso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayang naso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayang naso
1: 911
0: Asak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasi awa masi. Awayaten da isera am naikapi katak diyan. Damay che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi